ukwe munkwanchima wafu muntukru ntukra abambonsa jia wore me atwimpna jia wore me atwimpna jia